Ya, kita baru-baru aja sih sedap bahar kita cik karya bola hangat sabta 105.4 MHz FM Rainbow Channel baru-baru dah berapa sebentar cik rai kong rawat English itu lain kubro amisok sipit kurda tamca dili kendra velen.